0: You bookmark. Ulit maka nga mati pong yul ng radio. Kapuyak.
1: Kuna baring ulung ulu ya hajarang abuga banya ya bu. Ibarung aramani mara uluru manenya ya wanda baring ulung ulu ya hajarang abuga banya ya bu. Ibarung aramani mara uluru manenya.
2: Yo, 5 p.m. Friday, Junambalang Aroangama, Yolo Radio, Live Music Hour.

Jere abu malu, ina ina ngare, bagar wala ya wanga gari, buru gora, jere abu malu, ina ina ngare.

0: Repo tahu balanya beli jauh Pak Walangau eh punya naung jauh mau bicara dibeli tangai ka menyengat don bayar ngain dan uang yo nan itu balanya penuli walau ngan dan you feel nak guilty or ya kan guilty bicara walau uang kangai uang bicara dual naung eh jauh mau jadi jad kau ngai guna uang bicara kam alangai biar kam tahu yo ona or now ya biar you worship dengan walau lebih jangan dengan kau tu. Jurang yang ayah kam good boy ya balanya. Orang acara balanya yang orang acara old man. Ayah bila naik good boy. Minum name guilty, minum guilty.
1: Yo. Hello. Ngaraya ko naik piri. Ko mana? Ngaraya korang hati pungkan kan ko. Kau nama korang nama yang radio.

0: Duan jawalo 3 AM. Yulung nyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jerau yuna.
1: Mang ara jau damagi. Wang ara kumilingin bi. Biar nak undal program ni juga rukur aku malah balanya malah tuan now na Rangers na wakaja. You're listening to Yulung Radio.
2: The Berk.

0: listening to Yulngu Radio, Million B.
1: You want to know that you can do one thing?
2: Yo, can you train to make a development magnata? Rumbal wali kerang.
1: Your bookmark on my own, I'm a calling Nakun Darpo, Munatao Yungata, my Abin Napinuni, Garmin at 12, working a Jaltriga.
2: Yo, Malo.
1: Kana repun.
2: Darpa.
1: Darpa, kurkur.
2: Orke.
1: Orke.
2: Munata Ipi.
1: Yo.
2: Yorongo.
1: Yorongo Ale.
2: Yo, Warpa.
1: Warakan. Indi Warakan. Putuna met nakun Warakan. Ka indi Malay Warakan nakun. Deko yan manata. Putuna mala. Eh?
2: Yo, uni wal yar ngata wal to do no parade. Walango wal ngata yama.
1: Yo.
2: Walal to walango wal ngata mara.
1: Ama kulik ngoyan ngata walango yan.
2: Arum balil galakan.
1: Yo.
2: Ini tahu lembur ni ngaku lo. Kakal kaduk kerjaan ngu lead ku nak cerngai ngu kamar je. Nak cerngai ngu kamar je lead bucin engu ni.
1: Yo.
2: Lembur koro. Barangai ngu ni meri kaman. Kalsium ku nak berangai ngu ni. Tuk kerjaan ngu ni naik ku kalsium ku jauh yun. Yo kalsium jadual. Ngama kule ngu wika nguna rumbal nguna merongkala. May makai nguni wika nye rumbal wo. Paranya nakun ngarakau kanganaku. Ngaitu ngutan meram kadalkum. Kersiam dunya. Pada rumbal merongkala jala may maku ngatau. Lakra mereka ngata nutrient. Vitamin ku ngai jala. Kawripu nutrient ka mineral. Kangain calcium ya mineral. Kangain itu vali lead mineral. Aku ni rengai renguni mereka main lemburnya. Bicara ngai nguli, anbe mada gumur mainin dua lah. Calcium ga lead, beri mada mineral nguni.
1: Ya, pijan.
2: Mereka main ngai pijan. Yurengai nguni, gamar karic.
1: Ayolah dong, gamar itu mada karic.
2: Yo. Rumbal ko ngaya ka ngali kirang menyemak. Kali kirang ka rumbal ko ngaya ka jahal tira nguruk ye.
1: Yun nan nguruk pala ngaya ka menurut rumbal itu ya jahal tira. Repo.
2: Yo kalsiam ko ya ko. Yo pala nya takun nagari ngay ka milik nguruk. Ya pala nya.
1: Yo.
2: Ka batra nguruk. Pala nya ngumala ngay michi gari ngata nguruk. Ya lang itu ka ngini mur maram ngay ngay rumbal ko. Pala ngali kirang tu rumbal ya ka ngutan na dahal tira.
1: Ya pijan.
2: Yo.
1: Tahu kan nama dengan hari pengen kalsium nan ngorok nau ko bamu bamu ko.
2: Yo, tahu kan nama dengan ye.
1: Bamu rong rong ko.
2: Dar ku mai tu guna bamu rong bamu rong. Nawik ku marang itu kan bamu rong turun bal meratau ian ku. Cui orang itu kan pujian mesij.
1: Tunup payan tahu.
2: Yo.
1: Yo.
2: Guna nangar itu nama. Makar tu jual teringat dan orang itu memang ucing ucing macam ni, melukur lagi melukur itu nak dari nak gong dan orang itu marah mana, ingat tak mengurana?
1: Oh ya kai orang itu ni.
2: Orang itu ya kai orang ini itu dan jenya mengurana.
1: Monok yang mengurana ini mana
2: kerja?
1: Ya pejan.
2: Yo kamu ni ingat kamu ni takkan gong mana? Letun, ni bambrong bambrong orang ya.
1: Karena orang nak kontrol ini, orang punya orang ini mineral kata. Nau ini aku ayam jangai nanan mu nau door.
2: Ayam jadual ni pernah ibu ni, ngama kuleng uwi ka unarum barang uli murung karang itu mangku kadarkom. Kau ni ngai uli, pahun ini cerang kelayan. Ngari pintu yurung ini mikdira.
1: Nah dolinya.
2: Ini mikwali kalakaram. Wik tera ngalinguli na kono.
1: Yalang gitera?
2: Yalang gitera rumbalan ja. Wik na ka feeling. Epi jan da kay nga nawili charang wik na.
1: Kan jar meru tera?
2: Yo, jar meru ira. Kan jar bay ngun. Kamin rur ngay nguni ayan ja. Balanya ibili. Kanguna ngay kangura wayin ngur. Wah, ini mereka ini manggup merluka.
1: Ya tu, agama mati, wete, urban, mana yang malah?
2: Yo, kamu keing ini manggup larku nerau.
1: Ya. Nalcana tu nak kon mulu keing orang ini jamar kuliah, ini orang langgal duale de ngama kole ngowika ba engo ke rumba ngore pele wale ke ba engo lacho malanga taloke na no wala ngo na kon dokar
2: yo ayan wala ngara ngole rumba ngwa dropping metera
1: eh na kon yap tun metera ayan mer na wal ba engo wala ngal ngone ngama kole ngo wika na kon ayan
2: ala otera wala nya ngone ya mar kole ngwik tera
1: yap pijan
2: Anemic na ni yako.
1: Na nga yako?
2: Anemic.
1: Anemic. Ya, mayali na kung ngay, yalang itira li, kanyar mo itira, eh?
2: Yo, bichan din ngay ngunay ka, isin na kung ngay nato ngunay, ngay ipin ngunay ngunay, lir tiya gari, bili ngay bayang ngunay ng kalayan dangang, lumbarang ngulo.
1: Ya, bichan.
2: Ngay to lir tiya gari, ngay ngunay lir tiya, bulon kong kayon, tawar maram, lumbarang ngulo ayan.
1: Ya, bichan. Puman nga niya ngayon.
2: Puman
1: nga niya. Puaya kuman.
2: Tawad maraman.
1: Ngayon na nga, kung nga makuling ko na niya, ayan na niya.
2: Iyo.
1: Yabi dyan. Ngayon lito. Yung rambang yung marang ko ni mineral marain. Ngayon.
2: Iyo. Ngayon niya, marakarit ko ni nanungo niya, wika, lito niya.
1: Eh.
2: Munok, rumbalo wali murong. Kapay di marang ni rambang yung mineral marain. Ayan, galid. Banyak beri nak kalsium, mineral. Kadang ngi lead ya mineral ngai lead mineral ya mada karita monok na.
1: Kamari kini ngai lead ni, kapun ada mineral le, bila mineral le onde lead laka ada beri nak ngai mineral kan ngai mel elektronnya ngai le onde nak kon. Bila darah puljau ina nangu.
2: Bila nak nangu ngai ngule kalsium gony, kadara puljau ina. Kain guli guni balai nanukalnya tukar darap pola waptun. Angin di kau nara jadi tukar kul merci ka curup karing elirat turun aku mabrung mabrung elu pada takkan kuman.
1: Ya pijan. Ya ma.
2: Dua ringe wang ganyan kamuru. Tawat turun ngai guli lead lead pui. Aku ni mik terang itu mik terang itu ganjar mewet terah. Yorongo. Ka bolo wi pumalaga muro majingu orang ningai ngule dawat tu nyer langu mere
1: ma ale muro nawe mane kai le yon ga light double wrong erde abulo anga namere te ko ye